0: Mesiswa kamewa kamewa bitumyo ninyirayo Soka mewa
1: Yesu kamewa.